Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tuh, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, ujika furakida hot titulu hari damai.

0: dilamusan ho modo nebe ho cewes primero mai po mamano manu amanda ho inanda or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto te atu si dari sin manu komesa mate fali nebe agora kair balu faan pus hola fali mane pus potan be dilamusan mai makudan pus kudan ita halote be sa hada kuang sene tau tia modo musam ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan ita lebih le tau remetan dabe sera pupuk kurian la la dia pupuk karate bibite ho remetan balu we tu si abu lar na ma am raut mesir ni ni mo modo ni buras usa ba fa balu usi merkar me boron to ne ne sa kan tadi ruh da ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes feto agricultura senti capaz tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutu
2: masa kuda modo de foi na dau 2019 ya mustarda kanko baria agila ami hetan apoio husi NGO CWSC Servo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna serma po halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tuer trenamento ne ami halo husai tahan timor tradisional de ne be ami halo hansa tahan aibe malaria itahan serne mami rega kuda pal modo ba sinti dia kapas de mayang para ami bele ami feto seremas bele ia servisu itu a sekarang lah ami hau matur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
2: ami usabahan uje faande am la halong angana dam lori ba faande amu tu lori faande posang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hangat mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dene
1: O vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorep Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Malu kro na insira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimen tuh. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia kona ba, di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyang. Tiap malu kro na insira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iafo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fong ne atu gozan niya.

Malo grande na insira, amuto paleo hau no imar, hau nye belu nutrinci, ha programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nulu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Yai di sao ni lorong, ita se kolia konaba, di jomba bimentu ha tene no mat tene kenyang. Tiap malo grande na insira, molok kita hau tene programa, tuin mai, ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Espera, Kata, kita buat cira. Soi dia kno boa bontade hanesan lorong bai-bain. Hodi halau i depnya aktividade. Jak malu ko vintis, ia studio belum sele sasoro malu ho itanya. Belum nangirua, honara Justinho Vegas ho itanya belum ela variana seja. Jak malu ko vintis, antes ita baloke itanya o programa talk show yolorong fula kidane. Musi belum sele se oferece uluk musika ida.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita sirona hamutuk li husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado bara ko babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wanhira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia kontinu saun maka obra nebe maka city spin husi kela maka city spin muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu primaranian i parte ba marinanian hane sanghau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian i areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, objetivo husi socialização, hasai consciencializa, comunidade sira iha consciência, atu conserva rico soin, tamba sector turismo no sector pescas, maxai hanesan, preservação ho di sustentabilidade economia, povo Timor-Leste. Mai ita rona hamotuk informação detalhe.
1: Antes, halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin ekipa rasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya consensia atu bele conserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru se wenhira itala konserva bot sira ne hotu entaun abon bairua itane oan be oan siremos se la aproveita i bele dea sira fosala fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referensia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita ita bela detek tau defini katun ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sa sira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung sa lenuk ne be maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mo sami monta i husi ila jako mo sami monta no mos i su kolore primir mo sami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sire e a plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makha foi em colega a minha equipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita protege ne tulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be ne ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansata mai. Nem mambe nem lel ne bara. Ansa kalande ami heta rua katun hansa ne. Pois ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dung ida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hansa ne. Lenu bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetan ona ulu ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala si rasta agora lah kal estraga hutu ona ne sana ne ansa kita bagus lah hetan ona fatin de mesti kal lah hetan ona.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu ni tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija ni hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam biasir hotu informasaun ne mak tah kaitan iha suru malu balorung ohin iha Notícia Nacionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne beser bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Άλλο discussamos sira un sa per resolver serne probleme, ma borbe am tur hamutu kona sir pronto a ton contribution, ta hamutu cosa para to hadia kanu serne. Depois mos iha kai mega ho da muda pu mos winda da ka organize encontro na ba. No mos probleme iha da muda pu kai mega ho yo grupo, be ho kor serne, be a consegue a me bele. A me bele dar a sira mutu ko se fisu ko se ve aldeia a resolver un serne problema a me identifica un problema ne me mosu problema primero baru ten segundo be ten na kunu hoto ihe be ihe kamu bobot serne antaun be ne taka par be ne la bele rusi foho lete ne ba la bele tun mai antaun precisa hamos precisa baku be ten serne sai precisa flufali be buka sira sos flufali be ala tala sira per hadia fali kanu nene be sepakat bersama nomor si realize tene semana kutuk se fisuku hukum dari referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sira hamos otu keras be matan sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badak ami be fo apoyo tuan para insa bele kanu sirne bele hadia hodia nomor tangki sirne be at bele hadia hodia hawa espera kat fulang wen fulang ro wen ne sira be lancha.
1: Iha nia mensagem espera governo tomatang estrada Husilikisa, Liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo facilita comunidade sira lorinha produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem mane ita tu Moris dia ka hadia itanya Saudi humalarang buat sana ita tengke servis makas. Utuliza itanya uma oin nebe mak iha atau ne ita bela kuda buat rumah hori ita bela hang itu bela fang atau ne bela hasai nutrisang itanya humalarang. Nomos buat nebe mak bela rai batem punaru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru. Tem que servir su raci para itabele adia itanya moris. Labele depende pa emasero.
1: Ia fatin hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensão tanki BNB at.
2: Hau kuda adila cewek si dah mainnya aku dah tana. Aku komesa 2015 aku dah tadi lah. Ihane karan aku panen manes. Aku target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan aku lihat ada lagi lah paling hitam mana 70-80. Aku kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane aku lah benih mas siram mai hola ihau umarit. Halo luar bandar kali lah durant ini mana. Ihane aku ni ambe aku kurang idila malus. Makna itu kan. B mak kuenda gulirna B mak layah. Mas dia ambil usaha B tamal nih B dia kela. Ia ni ambil peramu B di. Tapi B ni aku orang atau kuliah atau resolve nih di. Mas kalau B iha ni nih kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami layah. Kalau itu halu buat satu tangki perija B. Kami ni B ni pendes mak dada iha 2016. B pendes sudah kumai ulu kami uja B husi B. Ulu Jepang mau dada B si suku Lauhata. Dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewe sajuda tana atu hadiah amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngo beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia ma ngam pun ba box semane le bene mai kalem na oh je me si ya ne pendes dari tibe ni hotu ami monta kiras ekipe da zemep jesta manten sa fasilitaro ne grup ne hansa ami monta ber hori hare bene kalau a thene be ami decide uma kainda kala fulanda 50 sen osane ta hamutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ni permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problem asiran sene entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje darmudaku 16 sida mung tuir mane hamutu kame go at gal tolunu resinan sene Então, be fisio mai tu se fusu nen cha im kuda molok lai.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bimut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kelamaan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

sente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza no horai nyekbi atukura. Halo viajeng ida, batasi kamota.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी का फुरक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा सीरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni liliri zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba nema hawa noi zoventuri barak maka hakarak heta ni mprego. Ne problema estad nian, problema mu semi individu ni nian. I depois hauni mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hane sanian. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete hanesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hawi hena morada haudian hanesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventude tem que hatur buat ne be mak los dihan los salah dihan salah. Hau ya segmentu dah kerana tetap zoventuri sirah nesane. Hau kontra hau ni aman, sebain hira, niya salah, hau los. Mabe hau sila lo uza, hau si mabe hau sila uza, hau niya irresponsabilidade, hau di kontra ni niya responsabilidade makladian. Mabe hau kontra, sebain hira niya salah, hau los. Mabe uza hau ni imaturidade kontra niya responsabilidade makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerhatur buat nebe mak los, salah dihan salah. Ida ni mak importante. Labele dihan niya iya kargo, niya elit, Entau ni sala, ni los, ita considera ni sala mas dia ni los ela de. Ela vele. Nebe a apela ba juventude sira, tem que kuda hanu in crítico. Crítico ni importante tep teves. La vele saifel alegria ba crítico ne. Crítico ne e uma hau bia sate te ane sane. Hau hadu milio hau ni amigo sira crítico ne, duke hadu mi ema ida nebe ke la crítico. Tamba husi crítico no contradição di idea mak hamusu mudansa. Hamusu bot fonu sineba. Nema koina repete fila falita na Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luxo sedade ne. Jesus dia ne sane ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi one maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi te ne po. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba ite ne belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. Haula iha lefon de be makfura atu hoto bai mi mebe sumente iha mensaje de luta kata dadang susidan de be makita muris ba ni susidan de be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no iha ne be mak opresore sira kontinua oprimi no predor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifica forsa produtivo Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tamba ita kuliah kuno bas suntu lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahok klase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tamba problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

Lalu kelamanya isira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana na isira, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

sente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza no horai nyekbi atukura. Halo viajeng ida, batasi kamota.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: 爷。
1: Hola, radio pemaluku vintis, filahika swali hohau berunceles, y estudio radio rakambia. Minha frequência 99.4 MHz. E o programa talk show, honha tópico, juventude acadêmico. Diak maluku vintis, espera kata, kita botira, sao dia, no boa vontade, hanesan lorong bye-bye. Hodi halau di dekatnya aktiviti. Jak maluku vintis, ia studio belum selesai sasorong maluho itanya. Belum nangirua, honara Justinio Vegas, ho itanya belum Ella Variana Seja. Jak maluku vintis, antes ita baloke itanya program talk show yang lorong fulakidane. Musi belum selesai, se oferece uluk musika ida.

0: Angko Baria Agila Ami hetan ape husi benjo sewes serfo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna serma fo halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tu trenamento ne ami halo husi aita hanti mo tradisional de ne be ami halo hansa aita ham aibe malaria aita serne mami rega kuda pal modo ba sinti dia kapas de bisma yang para ami bele ami feto seremas bele ia servisu itu a sekarang lah ami hauma tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuir modu nebe sirakuda lori ba merkado faang no balung hande
0: ami uje bahan uje ba faande am la halu ngana dam lori ba faande kamu tu lori faande kosang mai ha makrai rai hamu tu ko tu mam husuma lan fa hamalo nah ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: O vintage ne mak informasaun balorang ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili Hawer Sianabelo lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosi prosesu atau halap pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin kita kumesa buka fini tuir necessidade itania tuir itania necessidade atau bele prepara kata kita halotos

Malu kerana nai sirah, kamu tuh valeo hau nai mar, hau nai belu nai trinci, ya programa, ina ngamang nai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saun nai lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nai sirah, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida wo titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parke nasional Ninukon Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutu kli husi koordinador parke nasional Ninukon Santana.
1: Diak, obrigado para ko babibang ao karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukon Santana I husi city sp niang nia continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukon Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekusuin sira lau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru se wengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abon bairua itane oan beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku se referência nebe iha leno nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husifatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida ne mos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hana sa mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinator Parke Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesaridus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang ridus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos proteje ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi koleha aminia equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansimblan sata mai hanne. Nem mambe nene lenwe bara. Ansakalande ami heta rua katung hansane. Kusa ami ami 40 tia mai halomodo konsumu atu. Mes agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansane ne lenu se bara. Ne ansa ambatasine paling kalanida ami heta rua katung hansane. Lenu bara ni her 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu kita bagus lah etanono urune bara nyan sakala ni saine rua tulu sana ni agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa kita bagus lah etanono fatin de itu sita lah etanono.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolo rona ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nya tolo ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija di hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam bia sirahotu, informasaun ne maka kaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.